0: ina paapuku peyie ala anyamaliki olosho. Ore Narok North, ngeru isha isomita. Ore Narok North, keyeu orbaribara. Ore nye sipitali kwanza, mebaya. Ikumok ngerang na isomate. Kake meeta eretoto naate ntogi natepeke nga yatu ananu. Neo keti mba kumok naati Narok North na ninche na ajayi na nunalutuwa.
1: Tota na wale kaputa iliko kote ikore oli majo megra na kangro yeunoto lopinyi na murio bunge negra siya rep serikali pesho
0: rejanta sana ringishu sahi kiti singapo nimi kiti singapo singasho kiti
2: ya me singapo singasho
0: kai di inko bile ne diyo kinki nila ala ajoki ejikita raposhote da yu ke yu na ekita raposhote na liyo erona kaka joka ate sumasha makati ne diyo kinki ore po kito kini omu nudo kinki na yake nchori kai kati nile ne diyo kinki ni joki kati tana no sawa na yako na iti sawa ke yu ni dutunga na kuhiro kwa ilepe lepe na yaku ama aduo ara national government maitobiro barabara kaitobir ore bunke ilo uiti apasha my brother na ninche ogera apu atumure president nenga mana duto kiting na anarikino nishwaruni ure rukula lang nejiru Singapore kiti na singasho
2: me singasho Singapore
0: singasho lalasha lai singasho midi utunganaka iroro kai dingo bilo duko yor kingi nila kire kira nila ala umuno silanko bu ya president usilanka nori kingi usilanka hata gama enyi tesa baranka yenda bolongo nyelo nale Narok North
1: Ejine nye Joshua Lekaputa ule nake yene janite jokilo na kari nkeshiro lekali ya bunge mulikioma yuloti yolega na NEP uri ya buri ula gafuna ili opele na ngusapa kena lobe Mike Mpofi Sonko
0: hindi wana jate jo hati ampati na jo NEDP ene Mike Sonko National Economic Development Party kake tene tenela ikinu na tamuge ya duo lengi ija ke NEP
1: Ejine nye Ola daktari ya rashu ambasada Joshua Ole Kaputa Hegranga ma UNFM chana Kenya Tialo na kena mrele na ibila kino Emuli obunge Narok North Tonka ulele county na Enkari noloko
3: Steven Saringe
1: Erisibwa ola gafanai Oira shiki county leka juwado Joseph Lengu Njere kera nywa sirika ili county Ile unyara mrele to sibitali nari na county Tialo masana yuni Ola mwanele kwa imaka ila harikuni Ejwa kera nywa sirika ili ngoro Nena ayumurakini na sibitali nilike ili sibitali Pe imiru kinakae ilotonga naka anyamalu Ekele ngoro naka mbata Ibali nasi ajo kepo naka wala na Emuliwa magati tena wiki Tena wunaka wiki nati yodo kuya Ajuru sibitali nata shiraki tena muliwa Emusirika ili county Tini buonako sibitali nati yodo kalia makata Nati nosha bori yang kampuni yang makar na syamukan awal rasyia ramalai tuang kau lidi kaunti yang kajado
4: nah kaina jom miri ya rasyia lidi kaunti ni merah ke BTP jaga merah dia yang kiri ukura na asal tunganak kagore resia yur ke na kiri usira rasyia maroleng na kiyu nyeni yogi kona komiti ni usibra lini pe ngora amu mesya ni meti na kona ki ngora inasya ini uweji wari anna wiki na kelor minister la ili biotishu Alex Kilowa ya makat wari anna wiki dari kinto mono ile na lona nuwe makat na wari pahala makat kiyola jore rankara gyala arhabala makat nilololong yang kampuni siyai yankare nilololong siyai yebiotishu ya wane yoloro minister vila lai ngora siri nuwe sibra lini amiti apa sibra lini raki indip na rienu ini GGSU pe yere nera rari na lala bol dari kinto mon oile niki busiu ngore anna sibra lini yang kampuni ajalo iresidai tenegra lesidai ni kinjake mbiende lesidai ore bea rango likinot nikiri otoki bea merumel rungalang ya ngori kinoto biotishu
1: Gafanai Joseph Orilengo Ebali MCA Wetashike muriwe kitengkila jelosa Nika unjulika juwado palo matoya Injere miture ni nyahonyo Tia lomba na asho mkina kauti Gra ora isu da muto Aparani na kaunjulika juwado Ibangu na ilo MCA Sibuwa kulomone Gra sere kileko Asho lomone Tengkituro polisi Temuriwe osinjeri na kaunde Ere jona amita Sima gra gino Mba nimisha kino katoko lula Sola ganaki Gra rienkeshi rode gali bunge Na ikilodo kwa yangro Repara kuli na muriwe Makana kulomone Lima juli na po lisi sale wandama nemene nyotariwa tangara kana grauti mbana ke siasa tena kaunti ya Kajiado
5: nataka kuambia watu wetu wasiogope hii ni siasa ndogo na watu ambao wanataka kutuzima na watu ambao wanataka kutufunga mdomo lakini sisi tuendelee kufuata sheria lakini pia tuweke msimamo mahali ambapo tunataka katiba imetupatia nguvu kama wewe unasema wandam hiyo wimbo sio mimi nimetunga unapata watu wakiimba hiyo wimbo kwa hivyo kama kuna watu walisema hivyo sio Matuya alisema president ambio wandam na nafikiri ni haki yenu pia kama ulikuja hapo na ukaona useme hivyo hiyo ni haki yako kwa hivyo mimi nimerecord statement yangu nataka tu kuomba DCI waweze kufanya uchunguzi na wafuate ukweli wasikue watu wa kuvutwa kisiasa sababu mimi ninasema hii ni siasa hii ni siasa ndogo ya kujaribu kunyamazisha Matuya pamoja na wale wote ambao wana support governor Ole Lenku wasiweze kuongea bado tutaendelea mbele tutazidi kuongea na wananchi wetu na tuendelee kushikilia serikali mkono mahali ambapo inatufanyia vizuri mahali ambapo haitufanyii

0: Naroda singulis dulu ngajo asyik apa berbagai orang sahih yang kakeknya tiat yang kakeknya main. Pokoknya orang ngajo mata tu merah bagai jumat sar menarik merosu sungguh yang kakeknya. Bila nanti masih, dalam meralang kembali aku cik Emmanuel oleh kisemi.
1: Jangan bukan nu PK lelio nasho saya tak kuat.
0: Duku yang guru anak mite grey.
1: Why yes?
0: Itu orang ngajo Asbel Kiprop.
1: Asbel Kiprop. Allah buat ani.
0: Yes.
1: Orang mungkin biasa Kiprop boleh lelio leleng.
0: Why?
1: Tenet only drone gua bi drone London. Page you now representing Kenya we have Asbel
0: Kiprop.
1: Ah sinaje ngelash bengi jabe.
0: Ishinda maranga bi.
1: Yo lajo revile ni biri.
0: We.
1: Lajo kera ndonga ni ugarna na ndonga ni biri.
0: Eh mara lo biri na ga lo bi.
1: Oy.
0: I mean What Asbel Kiprop?
1: Yes.
0: Ndonga se jugur bi ngwe to shole Kenya ka zibuni.
1: Yes.
0: Team kwata 1500 meters.
1: Three time champion.
0: Yes. 1500 meters.
1: Yes.
0: I mean. What about hello? Nela ijiburudisha LD.
1: Nela wa sherehe.
0: Eldorit. Nejeni ya sherehe.
1: Jereni nage.
0: Aya rabaya ke? Nesho ngega ngala.
1: Yes.
0: Nejo lede.
1: Nejo wa nani?
0: Eh.
1: Lete yo kitu.
0: Lete. Harakisha ile tunapenda. Na ulete file tulifyo.
1: Hata kama kawaida.
0: Ndugu yangu. Nejo revel last milk pro. Mena nani nyako bin. Kia tolo nyo kaja.
1: Kere njulwe.
0: Eh.
1: Oera plus one.
0: Obwe dare.
1: Emurem boy.
0: Anaga itu.
1: Ya mane jana de ji ji me mayolo no joka yiru am jodo re stare jodo me jingwa ke stare
0: ayo
1: bo metasem
0: ye
1: enjolu e
0: ayu ga
1: ngero shi na ke daru shi musuri enjolu ko lewa
0: wardi der
1: mayo ga ngi ga da ko mer ra shalla
0: ra
1: isu amar mar
0: ay ding dikina ni save axmel
1: ndio
0: ngam yo bidare nyai lomon
1: mukahawa ready
0: mukahawa ready
1: ya
0: idoni mo de gwa na bana ji kra nya yolo boni ne lentara
1: ay Amel lejna wala bi perbo yonye nduke soyi le bosin koli
0: ayi ba e
1: ya nda do yodo kala shawo shin runda wala aldonga ni wara ehe
0: me yolo ya joka nyona ra se
1: dio
0: eno shia ke sene ke magna jenor mushele
1: woi woi woi woi eno yige de shani
0: ana gere shani or mushe
1: ele la ta kai shola
0: ana ka izu
1: ehe
0: ka joni ranga ke na
1: ehe
0: amma mbaye na do na do
1: ana do nan ka jeng na boy ta
0: e ba e
1: kumbang karan
0: nespay kan dream kolla kay
1: ho nebe kay yol ngol
0: janni yol ngol janni
1: he
0: he yol janni
1: o yalla
0: ko janni ni ro ran wol ngol ngani
1: ya mo ke jor ki jarani na kusima
0: kusima
1: sima me nya kusima o sima
0: na sima kage o ro diro shor ngije
1: ni sima
0: na joko sima he ndugu yango ni sima
1: jamara ni le dunia
0: jamara wore ni sima he neji naye amambai robiani Nero meyolo yesiana onegero
1: nambi kidoki akwini ya mundu kutoronok
0: yana
1: kidu ne medol la losena
0: I'm telling you
1: endo kutoronok na
0: nayi yole robiani
1: ehe
0: edi kidana ka rengiror
1: ehe
0: ayi ngoro footage CCTV pe yolo ni ajungaena
1: kasi nka
0: na wampesa yolo ngani ne mebatoki
1: ehe
0: no elchenete bakakanyo
1: ni atadisha zini nya maisha pala dua kweta
0: pala dua kweta
1: njo nambo ore ni are ore sijo kula kweta na kipimi tenebu a
0: kweta
1: Pemi dumi ari yoko jile dobi ngoshua pana nguvu na sesin. Elelege awre lesha nilincho.
0: Elelege
1: la ya wengkai matokeo tinibu
0: yipi.
1: Ala gwerra nilege jige wukitoro yoko shua. Yani yendo kitorono kulingi. Nama yu lajo kai. Kai kaya ini ngoro serikali ni midi yoko shula shani. Yes. Pemi ngyoro ngani wa mireta amuri na natari tolewa. Natuku duo dangerous tolewa tana raisul.
0: Ata zonto monoko.
1: Amade no ne lawa itumbe kirasi
0: lawa to
1: ntomono ende kan taboro ri basi ne
2: ewangan olo show mayen fm

0: Ewan Olo Show.
1: Me Olo Shiroro, tia tuanka ulele, erishara neke utaro kiro Olo Shobo.
2: Kigire iria marite nebo ata kuna san ente ibanal daigani tomon ongwan longor beba ya sauni enke warie kiara machone rene ete nkire sheni egira ruia ngarie yoke mba sedan e beauty show amu tenilo lungani arrip a beauty show ino na aradoi yani ore biri beauty show ino amu ni nyendo kia duko ya nairumo kia rasa nkulie ba pokin na ore na kiara machoni ni renete nkiresheni a cancer survivor ininyira jo eraro ininye beye aku mshindi beo sholo shike ngele
3: asipa ya
2: nego online ningoni teniara swali amo ebayiro hii na jiniro ni ngorbu labu loro lingoma loro ni mwoma chone na alo ipirta enamu yan arashu ebaiki ni ya renduki ni ningitu kake miyola joka jikununo ashu menyelas mayake di maine rilika irungani na keloa ra mbae na gira ema na miyola joka abila ebaiki siruki nirol tungani na keloa rol tamo yaila na muyana jo ene kansa tiniara swali pokin inkilikuwa na machone tenewejire studio toshwe simu te 0702-39-3917 tenebo 0732-99-2321 tere usi urugilikuwai are 0785-929283 inkilikuwa na machone swali pokin na bane ni yuni yulu na ipirta emu yene kansa isolage ninye ena colon kansa na ninye raba ninye era kake iningiro najo kelo iraishu Mayan hello Mayan Mayan hello Hello.
4: Hello, Maya.
2: Ninyena?
4: Gladys.
2: Gladys.
4: Yeah,
2: I'm a doctor. Doctor.
4: Oh, can you run my body? Hello.
2: Can you run?
4: Can you run my body?
2: Mayan, hello?
5: Hello.
2: Mayan, ena?
5: Ibu,
2: Ibu, Ling.
5: Ayala, Mani.
2: Eranga, Mua, Philip.
5: Ya, Bibi, Mayan, Angkai, Ling, Amu. Saya di sini, Angkai. Saya di sini, Angkai. Saya di sini, Angkai. Saya di sini, Angkai. Saya di sini, si na sibren la bage no roye na na ye tia ke le lagay de tu mohon han to bulle ta ni bo na la ko dang kai mhm wa ri de lo na mu yana mu de ta na al ta ri ma gi te ga na e pai lori gi te ro ni ne na ye ta ka ge ge ge wa ga gi ndu ta ka ta ga gi to ga ra ta na ta lo do ni ma ri a je ri pai lo mhm
2: na ya Mayan, hello?
6: Hello.
2: Mayan, ena?
6: Mayan, hello.
2: Ninyena?
6: Hello?
2: Yeu?
6: Subu, ili.
2: Iba, bi.
6: Ora, guma cho ini.
2: Era, ngamu, api, machon.
3: Shone.
6: Nira, nyanai.
2: Ii.
6: Ngasaru, nyadu, ki. Yang kaya, masina, ngaraga, nashi, unye.
2: Mm-hmm.
6: Nashi, osi... Kunci sini angkara lagi, urkiliguai ya gua lagi, rumah nak jadi, jual rumah ni ni ni bumi, ni ni mesti sama isya. Kasarnya nak jenya kanta. Amole nado nak jenya kanta na lagi, kalau na ini rujuk, jual rumah nak aku ni dua rumah ni ada rumah ni nak mukri isu. Agar ni rumah ni jual rumah ni lagi lo. Isu, ni lepas isu rumah nak urkiliguai ya mu asu.